0: Nama bugeraho.
1: Sawa. Wasinja echa ucho mwisho kunde akatambi ni Luhimbo echa ucho mwisho.
2: Echa ucho mwisho ngabwanite abantu base baulo kombotro ya makadamia. A makadamia limu butajire bunene abantu bakandulo mu maskini. Base basha baulo ku makadamia bahere ya makadamia. Maneka makadamia limu butajire iba ma bukalu bwa loko bumasi bo
0: kubunako
2: kubunako abantu base baulo ku makadamia bahere
0: kareme dawe
1: wasinja. Dr. Murenga tunemuka nyo kwewe iwe na wenerero onemono wama vika nyave nene na bandu wama wehole kerega mwenye masikio asikie nario itu nemu wechipini chiku wetu Dr. Murenga wanganavya nechinywa chai asa ukala ngira kwanza abandu wabute mbo kayo wauti kwe kwanza doktor
3: niwe abandu wabute mbo inga balangira nga yu wama wabute mbo kutsebu kunde abandu wabute mbo wama wabute chindu sibari china giriza ya ndumwa mpama wama vina kukure chendu wakati kerechi itilize eba langira cherechit akabu wetichi kwe eba tukere langira ni emwa ni demwa babe langira ambo nare eba enda rakocho nare walangira wapada mruosi ini abare chikolo kundiasa angabu endre abanduba nene kumbe opoleri ya biyari ya vewe esi kwa bule salad ngane mubu ngira kwa buli miyi au kwa bandro bakanye ngira ntrapu ngira iwayi nasa ngana tukali ebyali esalad ineko owe esalad lyeri ebyali ebebes ebyali ebebes eringa avoka etiringe chitik etiringe chisek eringe onyu etwateka kwa ile delive etwateka kwa asali nari iwasangana eni abrebe kon nari ngabende abantu bavuse tembo ngaba singa yakotsebu ahawe ribe imukowa kundi umuwa nirye kwanza kandriba haka hamba mena awe shodawa elangire ndingaso ndedewe fulemi masinja kutewe
1: bas
3: 09
1: 75
3: 83
1: 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83